0: mandatory recount kuba ini dok pengen meru ni anak cari kor so ini wajah ni ini berempi kiku biru biru no ini karang pensi so mega put pabe lo like a bishop
1: aku mau ini di bol angin ini kimkang dah pendi kor ben aku mau mau ini semua melu niki pera ini sebagaimana ini di school mau ikam kalau yang ini mau foundation body kwa FC kwa ngope pinta bakal tuh baroni mana nih pakai komuni ku enti katak me berempi fonye me tidur school mau ikam ego district so kalau ikam kobi dong jangan buat jangan kami kobi ya
2: mana iwa doro tedaro
3: Kim Gang Music.
2: We hope Betty Pierre Boru ya bungwan. Tonne me a bit. Speak for ma. Bon ma pegik.